unda ni makamithi wanene atalamu mawimi mevaha makamithi wanene andumena angroveti menda usapulai wazindo ni vaha makamithi na makamithi jenduka itatu masako jenduke mweketui wadhi wote no umethia emali mevo kuhuku onde maudhuko miasunu umakwata.

0: Mpa itu ni James Givindua mwehani mulima funga hewa
1: Masime kendo kene kibyo Kisinga ni sautik
0: Bea mashambi kuhondho mpa itu ni mako meneza Nundu wale dizi na ito Tuile kata na wathi usumi ita mitamboni Twende kasi

Mdoto Mohamed Ramadan. Embe ya mashabiki hondo mpaituni makoma na sanga dikosia tala. Jemusi mwase pamana Aisha Mbida. Wakasi ululunga risa pamana sa